0: meka bi mpaibɔ de ɛyɛ ɛna so me no wura mu dendenden pa ti me srɛ wɔne deɛ mɛnyɛ mmerɛ don't feel weak don't feel tired at all let us pray together and win together oh my god yɛ bɔ mpa yɛ srɛ bɔ no fakyɛ we are asking god for forgiveness we are asking the lord that every sin that we have committed the lord should forgive us of our sins baby wo bia bia no bɔ mpa yɛ srɛ bɔ no fakyɛ
1: Le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahasa le pelle de la gada bahasa la badi gada bahas